Asit li shemde Albat viknebit asos datis Asit li shemde Mogue nadreba čvenos dati Asit li shemde Ma inzu vizdebit bebrebi heretat Asit li shemde